Ja, det är humor. Ja, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.